0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes teman-teman berdua, kalau tulisan sisa satu barang bikin kita takut kehabisan ya, itu salah satu trik marketing. Kalau misalnya gaji kita baru aja dikirimin, entah itu akhir bulan kayak sekarang atau nanti di awal bulan. Nah trik yang ketiga ini levelnya lebih ekstrim lagi nih teman produa, karena dia tuh nambahin tekanan darah tinggi ke kita. Waduh, maksudnya gimana tuh? Nah maksudnya ya teman produa, karena di trik selanjutnya ini kita bakal bahas apalagi nih yang bikin darah kita tinggi, yang bikin jantung kita makin berpacu dengan cepat. Ini dia adalah flash sale nih. Pasti kamu sering menemukan banget nih trik-trik flash sale ini di beberapa marketplace atau di setiap marketplace ya malahan ya. Dan coba bayangin teman produa, kalau misalnya kita tuh lagi lihat-lihat power bank lah ya, paling umum yang paling sering kita dicari di marketplace tuh mungkin power bank. Terus di atasnya pas kita buka iklannya itu ada countdown alias jam hitung mundur warna merah yang angkanya tuh jalan terus, misalnya 5 menit lagi, 5 menit 59 detik, 5 menit 58 detik, 5 menit 57 detik. Jadi makin berkurang kan angkanya, dan kita kalau misalnya ngeliat angka yang terus berkurang itu, otak kita tuh kayak disuruh lagi lari maraton gitu kan. Jadi kita tuh merasa keputusan check out itu harus wajib nih dibuat detik ini juga. Padahal coba kita mikir pakai slow motion sebentar dengan cara yang pelan-pelan gitu kan. Kalau barangnya emang gak mendesak, sebenarnya sih kita sasa aja loh teman produa untuk menutup aplikasinya dan mikir santai aja gitu. Kayak besok juga kayaknya masih bisa deh hidup tanpa power bank ini.

Tapi teman Pro 2, kalau udah masukin mode flash sale nih ya, semua masalahnya nggak sesimpel itu. Ketika ada time pressure gitu ya, atau tekanan waktu dari flash sale itu tuh sengaja dibikin supaya kita tuh nggak punya jeda gitu untuk berpikir secara rasional seperti tadi yang apa namanya slow motion dulu, terus habis itu kita mikir kayak sebenarnya ini nggak mendesak amat kok. Tapi kalau misalnya udah ada pressure secara waktu ya teman Pro 2, kita tuh sebenarnya bukan lagi belanja karena butuh barangnya, tapi kita lagi seru-seruan lomba balapan ngelawan countdown timer yang ada di iklan tersebut. Dan tentunya nih teman Pro 2, kalau misalnya kita cari insight-nya ya dari kasus ini, insight-nya itu adalah kalau misalnya alasan utama kamu check out murni karena jam hitungan mundur, mungkin yang lagi kamu kejar itu bukan fungsi barangnya nih, tapi rasa deg-degan balapan sama waktunya teman Pro 2. Karena menurut Ronald sih karena merasakan sendiri ya, kalau misalnya kita berhasil nih teman Pro 2 check out barang yang flash sale, tentunya dengan potongan harga juga yang harganya itu lebih murah daripada rata-rata, rasanya tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu setelah kita beli barangnya. Tapi ya belum baik juga sih kalau misalnya kita melakukan hal tersebut. Ya sekali-sekali sih boleh ya teman Pro 2. It's my baby, it's my...

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, teman Pro 2, setelah dibikin deg-degan sama flash sale yang hitungannya mundur, sekarang mari kita bahas satu frasa lagi nih yang kalau dibaca rasanya tuh kayak dapat pelukan hangat gitu dari semesta. Dua kata sakti yang ada di marketplace dan ini sering banget berseliweran, yaitu apa? Yaitu gratis ongkir. Nah, entah kenapa ya teman Pro 2, kata gratis itu punya magnet yang magic banget gitu ya. Begitu kita lihat promo gratis ongkir, perhatian kita tuh 100% langsung tertuju pada keuntungannya nih. Padahal, mohon maaf nih teman Pro 2, barangnya kan tetap harus dibayar juga pakai duit gaji kamu. Di mana untungnya gitu? Tapi sebenarnya ya bisa dibilang untung sih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengirimannya jauh banget, misalnya kayak kita beli barang dari Jakarta dikirimnya ke Denpasar itu kan lumayan jauh ya, bahkan berhari-hari sampainya, bisa 3-4 hari gitu. Tapi kalau misalnya dapat gratis ongkir ya itu lumayan banget, walaupun bayar barangnya emang tetap harus dibeli gitu, karena sekarang apa sih yang gratis kan teman Pro 2. Tapi ada kasus nih yang kocak juga kadang-kadang kalau dengan gratis ongkir ini. Karena yang paling kocak tuh dan sering kejadian tuh gini nih teman Pro 2. Kita udah nemu barang kan yang benar-benar kita butuhin gitu. Harganya juga relatif normal lah, 30.000 misalnya. Tapi syarat minimalnya nih yang bikin kesel nih. Syarat minimalnya biar dapat gratis ongkir itu, kita harus belanja sebesar 50.000. Otomatis barang yang kita butuhin kan 30.000. Kalau misalnya kita mau dapat flash sale, dong gratis ongkir, kita harus belanja 20.000 maksudnya. Terus apa nih yang kita lakuin setelah mengetahui syarat dan ketentuan tersebut? Ya udah, otomatis dong, daripada bayar ongkirnya 10.000 gitu, mending kita scrolling toko itu lagi buat nyari satu barang tambahan nih yang harganya 20.000 biar pas jadi 50.000. Dan akhirnya teman Pro 2 nambah beli kaos kaki atau jepitan rambut yang aslinya enggak kita butuh-butuh amat gitu.

Dan coba deh teman berdua di titik ini tuh ya, di kasus seperti ini, coba tanya ke diri kamu sendiri, kita ini sebenarnya beneran lagi ngirit ongkir atau justru lagi buang-buang uang tambahan gitu buat barang yang sebenarnya nggak kita rencanain dan nggak kita butuh-butuhin amat. Karena kalau misalnya kita bayar benda atau barang yang kita butuhin banget dengan ongkirnya 10.000, akhirnya keluar duit 40.000 kan, karena harus bayar ongkirnya 10.000. Tapi untuk dapetin gratis ongkir, kita harus mengeluarkan duit 50.000 walaupun ketambahan barang, tapi barangnya itu nggak kita butuh-butuhin amat. Jadi yang untung yang mana ya? Pertanyaan sulit juga sih ini sebenarnya untuk dijawab ya. Tapi kadang ya gratis ongkir itu nggak bikin kita belanja lebih hemat sebenarnya teman pro 2. Kehadirannya itu justru bikin kita pinter nyari-nyari alasan buat nambahin barang di keranjang kita. Kira-kira kalau kasusnya kayak gini ada yang relate nggak? Pasti banyak banget dong, Ronald aja termasuk salah satunya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

Yes, teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas trik kalau misalnya kita nambah satu barang biar dapat gratis ongkir gitu kan. Kalau misalnya beli harga misalnya beli barang tuh 30.000. Terus habis itu ternyata biar dapat gratis ongkir harus nambah jadi 50.000 gitu. Jadi barang yang kita butuhin amat ternyata kita harus tambahin dengan barang yang enggak kita butuhin amat untuk dapat apa? Untuk dapat gratis ongkir. Dan ternyata ada lagi satu trik yang bikin kita ngerasa nanggung gitu kalau cuman beli sedikit doang. Namanya apa? Namanya adalah bundling atau sistem paket hemat. Waduh, kayak gimana tuh ya? Pasti teman Pro 2 relate juga enggak sih yang sering belanja-belanja online? Ini pasti relate nih dengan hal-hal seperti ini. Misalnya nih, kalau misalnya kamu belum paham ya, Ronald jelasin deh dikit-dikit ya. Misalnya kamu lagi niat beli sabun cuci muka kan, teman Pro 2. Harga satuannya tuh 50.000 gitu. Tapi di sebelahnya ada nih tulisan promo beli 2 cuman 75.000 harganya. Dan otomatis di kepala kita tuh langsung bikin perhitungan matematika yang super cepat banget nih ya. Kalau misalnya beli satu doang, rugi dong. Karena harganya 50 ribu gitu. Kan mending nambah 25 ribu lagi, udah dapat 2, sekalian buat nyetok aja deh. Pasti otak kita mikirnya kayak begitu tuh teman Pro 2.

Dan setelah kita check out atau kita beli barang ya, kita tuh langsung ngerasa menang karena dapat harga satuan yang lebih murah. Tapi kita lupa nih nanyain satu pertanyaan fundamental yang paling penting. Emangnya aku butuh gak sih sabun cuci muka sampai 2 botol sekarang ini? Sistem bundling ini promo beli 2 gratis 1 atau tambah 10 ribu ya biar dapat barang A, B, C. Itu tuh emang disetting sedemikian rupa teman Pro 2 supaya jumlah barang yang lebih banyak rasa memberikan value yang jauh lebih menguntungkan. Tapi insight-nya gini sih teman Pro 2 ya, sesuatu yang harganya lebih murah per satuan barang itu tuh tidak otomatis berarti kamu lebih hemat secara total pengeluaran loh. Ujung-ujungnya kan duit yang keluar dari dompet kamu tuh tetap aja lebih banyak, karena seperti tadi yang kamu butuhkan sabun cuci muka cuma satu aja, harganya 50 ribu, tapi karena ada promo beli dua itu harganya jadi 75 ribu. Akhirnya duit yang keluar dari dompet kamu adalah 75 ribu juga kan ujung-ujungnya. Dan yang dibutuhin tadinya cuma satu barang, tiba-tiba mubazir beli dua barang nih teman Pro 2. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita dihadapkan dengan promo bundling atau sistem paket hemat seperti ini ya, kadang-kadang tuh barang keduanya atau salah satu dari barangnya itu expirednya udah dekat banget. Jadi jatuhnya rugi teman Pro 2, beli dua barang dengan harga satuan yang lebih murah tapi dengan expired yang lebih pendek. Ya rugi dong.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Yes, teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah ngebedah banyak banget gaya-gaya promo di pagi hari ini. Jadi ini warning buat kamu setelah gajian nanti. Dan kalau kita tarik benang merah dari obrolan kita tadi ya, teman Pro 2, dari jam 7 pagi tadi, ternyata nih ada satu fakta psikologis yang mind blowing banget. Jadi saat kita lagi kalap check out keranjang online kita, kadangkala yang lagi kita beli itu sebenarnya bukan barangnya sih, teman Pro 2, melainkan perasaannya. Lah, kok bisa kayak begitu sih?

Jadi bagi kamu yang gak setuju sama statement Ronald itu tadi, kalau misalnya kita lagi check out keranjang online, kadang-kadang tuh kita beli bukan barangnya melainkan perasaannya. Itu yang pertama adalah ada perasaan merasa pintar gitu ketika kita setelah beli barang tersebut. Karena ada kepuasan pride waktu kita bisa ngomong, wah aku dapat harga miring banget nih. Dan kedua, perasaan merasa menang gitu. Karena belanja diskonan itu ngasih sensasi kayak kita tuh berhasil ngalahin sistem tokonya aja begitu. Dan yang ketiga, itu ada perasaan takut kehilangan kesempatan, alias apa? Yes, bener banget teman pro 2, alias FOMO nih. Jadi promo barang sisa satu atau countdown sukses nih bikin kita mikir kesempatan itu enggak akan datang kedua kalinya. Dan keempat, ini perasaan dapat keuntungan tambahan lewat gratis ongkir atau paket bundling nih. Dan yang menarik adalah teman pro 2, semua rentetan promo tadi itu perlahan-lahan merubah pertanyaan awal di kepala kita. Yang tadinya tuh murni nanya pakai logika, aduh aku beneran butuh barang ini gak sih? Berubah jadi pertanyaan emosional nih, sayang banget gak sih kalau kesempatan emas ini gak aku pakai buat untuk beli barang ini. Nah tadinya jadi butuh, jadi rasanya jadi sayang banget gitu kalau gak dibeli. Jadi kan udah bergeser ya, secara fundamental kebutuhannya nih teman pro 2. Fundamental alasan belinya itu kegeser. Yang tadi udah Ronald jelasin bahwa kamu butuh barang ini, jadi kayak sayang banget kalau gak dibeli ini barang. Dan sekali lagi teman pro 2, Ronald gak bilang kalau promo itu jahat atau memanipulasi ya. Promo itu gak jahat kok teman pro 2. Jualan pakai promo itu normal banget di dunia marketing, di dunia penjual-jualan. Dunia penjual-jualan apa tuh ya maksudnya ya? Tapi insight terbesarnya adalah kadang yang bikin kita mantap buat nekan tombol check out itu bukan karena kita tuh makin butuh barangnya, tapi murni karena tawaran dealnya nih terlalu indah untuk dilewatkan.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, gak kerasa nih aja. Teman Pro 2 udah jam 9 lewat 12 aja nih. Kita kelebihan 12 menit untuk bacain voting. Harusnya di jam 9 tepat. Tapi gak apa-apa ya. Udah, namanya juga hari Sabtu kan teman Pro 2. Everything berjalan lebih slow ataupun lebih cepat gitu. Kalau seru, ya lebih cepat. Kalau misalnya agak pengen membosankan, ya pasti berjalan lebih slow sih. Namanya juga waktu itu kan relatif ya. Ada hukumnya juga tuh, hukum relativitas. Nah, itu dia gak bakal kita bahas sih di pagi hari ini karena terlalu berat. Dan karena gak kerasa udah jam 9 lebih aja nih teman Pro 2, sebelum kita wrap up untuk obrolan seru topik kita di pagi hari ini soal dunia perdiskon-diskonan nih, mari kita cek dulu hasil polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 7 pagi tadi. Dan ternyata nih dari 4 pilihan tadi, promo mana nih yang paling ampuh bikin pertahanan teman Pro 2 jadi jebol pas lagi gajian? Dan ternyata di posisi pertama ditempatin oleh dua pilihan, yaitu diskon besar dan flash sale. Dan yang peringkat ketiga adalah gratis ongkir. Dan peringkat empat adalah bundling atau dapat bonus. Dan emang sih teman Pro 2 benar banget ya, Ronald setuju banget nih sama kamu ya. Ternyata emang apa namanya diskon besar dan flash sale itu emang agak susah gitu buat kita lewatin. Agak susah gitu untuk kita mempertahankan pertahanan kita. Karena emang sangat menggoda banget teman Pro 2. Bayangin aja loh, harga 500 bisa jadi 199. Gimana orang enggak beli juga? Kalau misalnya dicek di toko-toko lain mungkin kalau misalnya harga aslinya memang 500.000, ya kenapa enggak kita beli enggak sih? Walaupun tidak sesuai kebutuhan juga sih. Tapi jangan sering-sering ya teman Pro 2, minimal ya sebulan sekali lah beli barang diskon yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kita tapi bikin hati kita senang, enggak apa-apa juga sih teman Pro 2. Dan pun juga sama flash sale juga. Flash sale itu kan kadang-kadang juga barang-barang yang memang eksklusif itu dengan harga yang eksklusif juga. Siapa sih yang gak mau barang eksklusif dengan harga yang eksklusif? Walaupun ya emang harus berjibaku dengan waktu yang semakin sedikit gitu, dan pikiran kita makin sempit, jadi makin gak apa ya, kalau misalnya dihadapkan oleh flash sale itu makin gak sehat gitu pikirannya. Karena waktunya terus mepet nih. Kayak kamu lagi kerjain sesuatu tapi dikejar-kejar sama deadline kan, jadi gak ada waktu buat bernafas untuk berpikir jernih terlebih dahulu sebelum kamu beli barang tersebut. Emang susah nih dua pilihan ini ya, baik itu diskon yang besar dan juga flash sale. Pasti akan meruntuhkan keimanan, bukan keimanan dong, meruntuhkan kekokohan pendirian kita untuk tidak membelanjakan duit kita. Tapi ujung-ujungnya karena dihadapkan oleh diskon yang besar dan juga flash sale, pasti deh pertahanan kita bakal runtuh juga pada akhirnya.

Dan dari obrolan pagi ini teman Pro 2, kita jadi belajar ya buat sedikit lebih mindful sebelum belanja. Jadi nanti kalau kamu lagi scrolling e-commerce atau mau check out barang, coba deh jeda dulu 5 detik sampai 10 detik teman Pro 2, tarik napas yang dalam-dalam, terus tanya satu hal ini ke dalam diri kamu. Seandainya barang ini harganya balik ke harga normal, nggak ada tulisan diskon, nggak ada timer flash sale dan juga ongkir bayarnya, apakah aku masih tetap mau membelinya? Kalau dalam hati kamu jawabannya iya, tetap mau beli, gas aja check out teman Pro 2, berarti kamu emang butuh barangnya. Tapi kalau jawabannya kayaknya itu harga normal sih, males deh, ini kayak diskon-diskonan aja, nah itu tandanya bikin kamu tertarik, bikin barang itu sebenarnya gak butuh-butuh amat buat kamu. Karena setelah kalau misalnya harganya normal pun kamu juga gak mau beli, pun juga promo itu gak jauh-jauh banget sama harga normal, jadi kayaknya gak perlu-perlu amat gitu dibeli ya. Jadi Morning Vibes hari ini tuh bukan ngajarin kamu buat anti belanja ataupun anti diskonan loh teman Pro 2, bukan banget. Tapi yang boleh banget itu adalah ngerayain gajian pakai diskonan yang worth it gitu. Tapi dengan cara, kita harus tahu dulu nih cara kerja promonya itu di otak kita, seperti yang udah Ronald jelasin tadi dari jam 7. Jadi kita bisa tetap enjoy nikmatin diskonnya tanpa membiarkan diskon tersebut mendikte dompet dan apa yang harus kita beli. Dan terima kasih juga ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting di pagi hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2, Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan zenital adalah hujan yang jatuh di daerah tropis atau subtropis tiap tahun atau setengah tahun selama musim panas ketika matahari berada di puncak kepala. Hujan zenital adalah hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator. Sehingga, semua tempat di daerah tropis mengalami hujan zenital dua kali dalam setahun. Daerah tropis yang dimaksud berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Proses hujan zenital terjadi akibat pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Akibat pemanasan tinggi, massa udara yang banyak mengandung uap air tersebut naik secara vertikal. Massa udara tersebut terus mengalami penurunan suhu, kemudian terjadi pengembunan atau kondensasi. Terbentuklah gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang disebut dengan awan konveksi. Akibatnya, awan menjadi jenuh dan kemudian turunlah hujan zenital.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Dan udah jam 9 lewat nih teman Pro 2, waktunya Ronald nemenin kamu bersantai di program Kita Indonesia di segmen budaya dan pariwisata. Tapi nih sebelum kita masuk ke pembahasannya, kamu pernah gak sih kepikiran nih teman Pro 2, kalau misalnya lagi naik pesawat, terus ini bagi yang laki-laki ya, kalau misalnya kamu perhatiin mbak-mbak pramugarinya tuh ya, selalu tampil badai banget gak sih teman Pro 2? Rambutnya rapi, make up-nya bisa dibilang on point banget, outfit-nya itu juga loh kece parah. Nah, ngomongin soal outfit yang kece, mas siapa nih yang mau dibahas nih? Bukan mas siapa, tapi mas kapai kebanggaan kita, yaitu Garuda Indonesia baru aja ngenalin seragam tematik awak kabin terbaru pas penerbangan perdana mereka, yaitu rute Bandung ke Denpasar di tanggal 14 Agustus kemarin. Dan gak main-main ya teman Pro 2, seragam ini tuh hasil kolaborasi keren bareng Sarinah yang ngegabungin pesona kain wastra Nusantara sama cantiknya kriya lokal nih. Karena bayangin aja teman Pro 2, desainer kondang yaitu Obin dari Bin House merancang bawahan batik motif lereng warna coklat ini yang ada siluet burung garudanya gitu. Dipaduin sama aksesoris anting dan juga bros buatan pengrajin lokal kita nih, yaitu yang asalnya dari Gianyar di Bali dong tentunya. Benar-benar estetik banget kalau kamu lihat seragamnya teman Pro 2, dan terasa kalau misalnya kita lihat tuh, wah ini sih Indonesia banget gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki.

Dan gak cuma kendaraan teman Pro 2, ternyata seragam Garuda Indonesia yang baru ini juga bisa dibilang eco-friendly. Karena aksesorisnya tuh pakai material kulit kerang laut dan batu turquoise. Ini tuh emang sengaja dibuat buat ngasih nuansa seger sekaligus mamerin pesona budaya kita ke kancah internasional. Dan buat sekarang ya teman Pro 2, seragam ini tuh sayangnya seragam ini tuh bakal dipakai khusus buat penerbangan tematik dan juga kenegaraan aja. Ya, enggak bisa dilihat setiap hari ya. Nah, dari berita ini ya kita bisa ambil inspirasi nih teman Pro 2, walaupun seragam yang dipakai tadi yang udah Ronald ceritain itu yang Indonesia banget itu ternyata dipakainya buat hari-hari khusus aja ataupun buat penerbangan yang tematik atau kenegaraan aja, itu sayang banget sih. Namun ya teman Pro 2, ada hal yang bisa kita ambil nih dari informasi yang Ronald sampein tersebut. Jadi buat kamu yang gaya nongkrongnya masih sering pusing sama mix and match-nya, apalagi yang hobinya pakai baju warna neon tabrak lari nih. Karena di atasnya warna merah, di bawahnya warna hijau gitu kan, kayak enggak nyambung gitu teman Pro 2. Mending mulai sekarang nih kamu lirik-lirik gaya lokal deh. Kalau awak kabin Garuda Indonesia aja bisa tampil super stylish, anggun dan bangga gitu bawa nama bangsa pakai wastra pas lagi kerja di atas awan, masa kamu malah mau kalah sih teman Pro 2? Siapa tahu kan teman Pro 2 pas kamu mulai pede pakai baju atau aksesoris etnik buatan Indonesia atau buatan lokal nih ke kampus atau ke kafe atau jalan sama gebetan kamu, siapa tahu kan pesona dan aura kamu tuh langsung glow up gitu, naik level kayak penumpang pesawat first class teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM dan masih di segmen budaya dan pariwisata tentunya ya, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas gimana pesona budaya kita sukses terbang ke luar negeri lewat seragam kecenya Garuda Indonesia. Nah, ngomongin soal sesuatu dari Indonesia juga yang sukses terbang dan bikin geger seluruh dunia, kamu tahu nggak teman Pro 2? Kalau ternyata ada nih peristiwa alam dari negeri kita yang rekornya belum terkalahkan sampai detik ini. Waduh, kira-kira apa tuh ya? Jadi bagi kamu yang belum tahu nih teman Pro 2, tepatnya 2 hari yang lalu pada tanggal 27 Agustus, dunia tuh baru aja memperingati 143 tahun meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tahun 1883. Dan meletusnya gunung ini bukan sekedar nimbulin tsunami raksasa yang menyapu pesisir, tapi juga ngasilin suara ledakan paling keras dalam sejarah peradaban manusia modern. Coba kamu bayangin teman Pro 2, gelombang tekanan suaranya mencapai 180 desibel. Itu kencang banget teman Pro 2. Dan bisa kedengeran sampai berapa coba? Sampai jarak 5.000 kilometer. Waduh, Jakarta ke Bali aja nih ya, jaraknya cuman ratusan kilometer aja teman Pro 2. Nah ini letusan Krakatau, suaranya tuh kedengar bukan hanya beda kota, bukan hanya beda negara, tapi 5.000 kilometer itu udah sampai ke beda benua suaranya. Dan dampak dahsyat ledakan epik dari Gunung Krakatau ini ternyata belum berhenti di situ aja ya teman Pro 2, bukan hanya suaranya aja, tapi abu vulkanik dan sulfur dari Gunung Krakatau ini terbang tinggi menutupi atmosfer bumi yang bikin suhu global saat itu turun drastis dan mengubah langit di berbagai belahan dunia jadi warna merah, jingga dan juga ungu yang mencekam selama berbulan-bulan loh ini. Dan fenomena langit senja ini atau Krakatau Sunset ya istilahnya, ini tuh kabarnya jadi inspirasi utama buat lukisan mahal dan juga legendaris. Pasti kamu juga tahu kalau misalnya kamu search di Google pas keluar gambarnya, oh lukisan yang ini terinspirasi dari ledakan Gunung Krakatau nih. Jadi kamu cari aja ini lukisan mahal nih terinspirasi dari fenomena ini, yaitu judulnya lukisannya adalah The Scream, karya pelukis Norwegia yang namanya Edvard Munch. Dan itu lukisannya viral juga sih teman Pro 2, termasuk barang antik dan juga koleksi yang diperebutkan oleh beberapa kolektor juga sih ini. Dan ternyata ya dari peristiwa bersejarah ini kita tuh jadi bisa belajar satu hal yang penting juga nih. Kadang dari sebuah kehancuran atau momen chaos nih malah bisa lahir loh sebuah karya abadi yang diakuin dunia. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini tuh lagi ngerasa hidupnya berantakan atau moodnya lagi meledak-meledak kayak Gunung Krakatau karena deadline, tugas numpuk, atau mungkin kehabisan ide jadi gak bisa memunculkan karya-karya baru, tarik napas dulu teman Pro 2, santai aja. Siapa tahu nih dari rasa stres kamu itu besok kamu malah bisa nyiptain sebuah karya yang masterpiece dan juga keren yang bisa diperebutkan oleh orang di seluruh dunia nih. Amin ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sekarang waktunya Ronald pamit undur diri dulu karena kalau misalnya Ronald ngelirik ke jam nih, jamnya udah menunjukkan jam 9 lewat 54 menit. Artinya apa? Artinya 6 menit lagi jam 10 pagi. Dan ketika udah jam 10 pagi, Ronald akan memutarkan Indonesia Raya untuk kita semua, untuk kita resapi bareng-bareng, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan menyadarkan kita bahwa kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia, dan satu bahasa, bahasa
Indonesia. So teman Pro 2, untuk itu Ronald pamit undur diri dulu. Daripada Ronald ngomong terus sampai jam 10 malah lagu Indonesia Raya-nya gak keputar, kan sayang banget ya teman Pro 2. Oleh karena itu, dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, tempat Ronald siaran saat ini, Ronald pamit undur diri dulu. Dan Ronald akan menyapa kamu lagi besok di hari Minggu, di jam yang sama. Di jam berapa teman Pro 2? Yes, betul banget, di jam 5 subuh sampai jam 10 pagi seperti saat ini. So bye bye teman Pro 2 dan love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek, ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Imi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Teman terbaik kamu.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Baiklah teman Pro 2, untuk informasi Pro 2 FM Denpasar diawali dengan waspadai perubahan pola peredaran dari narkoba untuk edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan, ini mengakui perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Pulau Dewata seiring dengan perkembangannya sektor pariwisatanya. Diingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda seperti dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampur ke dalam vape sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa. Menurut Putu Sony Kurniawan, kondisi tersebut membutuhkan sinergi atas tugas petugas masyarakat dan juga berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Area Manager Communications Relations NCSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi ini menegaskan SPBU yang menyelewengkan BBM subsidi bisa dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditegaskan sanksi terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan secara bertahap, mulai dari surat peringatan, penghentian pasokan BBM bersubsidi, hingga penghentian atau pemutusan hubungan usaha. Ahad Rahedi ini juga, jika ada SPBU kena sanksi karena penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi, PT Pertamina Patra akan menghentikan pasokan suplainya dengan waktu tertentu dari seminggu, dua minggu, sebulan, tiga bulan, hingga penghentian atau pemutusan hubungan usaha. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran dari Midday Chill sampai nanti di jam 3 sore.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Masih disiarkan langsung dari kawasan Metropolis M70 Denpasar, Midday Chill. Saya menemani kamu bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana. Gimana hari ini teman Pro 2 sudah kembali menemui weekend lagi di hari Sabtu ini bersama dengan Yogi dengan suara yang sedikit sengau. Gak apa-apa ya, walaupun sengau-sengau kayak gitu juga masih bisa menikmati bagaimana keseruan dari siaran ini sampai nanti di jam 3 sore. Yogi mau kasih tahu dulu nih ya, kalau misalnya di jam 3 sore ini bakal ada apa aja. Sampai nanti di jam 3 sore bakal ada apa aja. Mulai dari yang pertama, nanti kamu juga bisa mendengarkan Pro 2 Hitlist yang akan bersambung sampai nanti di jam 12 siang gitu ya teman Pro 2 ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Inside Globally with Yogi Ari Dwi Payana tentunya juga ya. Nanti kita bakal change my language into English again gitu ya, selama 2 jam dari jam 12 sampai dengan jam 2 siang. Terus kemudian dari jam 2 sampai dengan jam 3 bakal ada informasi entertainment yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 3 juga. Updatean terkini yang bakal Yogi bagikan satu persatu bakalan di-spill bersama dengan kamu teman Pro 2 kalau kamu bisa mengikuti siaran ini secara live juga di 95,3 ataupun juga streaming di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Yogi juga mau ngingetin sama kamu teman Pro 2, boleh banget update informasi terkini di Pro 2 FM Denpasar melalui media sosialnya Pro 2 FM Denpasar, mulai dari Facebook, X, Instagram, TikTok, semuanya ada, semuanya bisa teman Pro 2 dengan username yang sama juga ada di RRI Pro 2 Denpasar. Yogi mau kasih tahu juga nih teman Pro 2 kalau siaran ini juga bakalan seru-seruan bersama dengan kamu ya, hanya di siang hari ini, di weekend hari ini, dan tentunya cuma di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar. Satu buah lagu untuk pembuka, requestan dari Lara, langsung aja kita dengarkan, ini dia Runtuh dengan Feby Putri.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana? Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Well, well, well, teman Pro 2 masih bersama dengan Yogi di Pro 2 Hitlist. Kalau ngomongin soal Pro 2 Hitlist, pasti bakalan banyak sekali list-list lagu yang sudah masuk ke dalam playlistnya Pro 2 FM Denpasar. Salah satunya adalah bisa dibantu banget sama kamunya teman Pro 2, apalagi kalau kamu sekarang baru aja masuk ke gelaran Pro 2 FM Denpasar. Bantu-bantu Yogi untuk bisa berbagi seputaran dari Pro 2 Hitlist sama Pro 2 ya, musik-musik hits yang bisa menemani kamu di weekend kali ini, tepatnya di hari Sabtu edisi 29 Agustus 2019, enggak dong, 2026. Dan tentunya ini teman Pro 2, kalau misalnya lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pro 2 FM Denpasar secara daring dan juga online ataupun juga offline, yang mana aja menurut kamu nyaman yang bisa kamu dengarkan secara langsung di 95.3 ya. Dan tentunya ya, untuk edisi kali ini teman Pro 2, Yogi juga mau ingetin kalau kamu tuh masih bisa banget untuk request lagu kesukaan kamu melalui WhatsApp di 0896203900 ataupun juga telepon di, kayak teleponnya masih belum bisa ya karena kita masih berada di studio darurat juga nih teman Pro 2. Sebenarnya kalau dibilang darurat juga enggak juga ya. Maksudnya kita lagi di studio sementara. Sementaranya kenapa? Karena lagi direnovasi Pro 2 FM Denpasarnya. Nanti juga bakalan lihat the new look of Pro 2 FM Denpasar gitu ya. Untuk studio dan juga update-annya nanti kamu bisa tunggu beberapa hari ke depan, karena Yogi juga masih di studio sementara kali ini. Dan semoga aja tidak terhambat ya, karena suara dan semuanya masih aman-aman aja. Dan juga kamu juga masih bisa menikmati bagaimana keseruan dari Pro 2 FM Denpasar. Dan di siang hari ini teman Pro 2, Yogi masih masukin beberapa list playlist yang cocok didengarkan di 95.3, dan tentunya juga bisa membuat hari kamu lebih semangat dan juga lebih bugar 45 gitu ya, karena kita juga masih merayakan hari kemerdekaan kita juga ya teman Pro 2 ya. Iya gak sih? Biar makin hype lagi, Yogi bakal puterin satu buah lagu datang dari Baby Monster with the Sis.
1: Baby, I'm a monster.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

Yes, itu dia informasi dan juga lagu yang mungkin bisa menemani kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Habis ini, siap-siap di jam 12 siang, kita akan mengaturkan budget Sunday untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Terus kemudian dilanjutkan lagi sama Yogi untuk membuka yang namanya Encyclo Bali. Kira-kira seperti apa keseruannya? Pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Sesungguhnya apa yang kita lihat tidak ada yang abadi. Semuanya akan berubah. Yang abadi hanyalah perubahan tersebut. Semasa hidup, ciptakanlah perubahan untuk mewarnai jalan hidup ini. Manfaatkan kesempatan yang ada untuk menciptakan perubahan ke arah kemajuan. Hadapilah hidup ini dengan penuh perjuangan untuk membuat namamu menjadi abadi.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

teki-teki perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kemudian hari. Jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ах, о, реки,

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Explore the beauty of Bali. From its mesmerizing nature, people, and culture. Only on Encyclo Bali, your truly English program.
4: Welcome to Encyclo Bali, your truly English program.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, jam 1 udah mewakili 12 menit lepas dari jam 2 siang. Yoginya udah pakai bahasa Indonesia lagi dan kita bakalan siap-siap untuk update seputaran informasi entertainment selama beberapa jam ke depan teman Pro 2 ya. Dan pastikan untuk kamu selalu setia di Pro 2 FM Denpasar, requestan udah gak bisa lagi. Ya, yeah, I'm so sorry. Tapi kalau lagu-lagunya masih ada yang belum keputar, nanti Yogi bakal putarin pastinya di 1 jam terakhir bersama dengan Yogi di Midday Chill kali ini teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti semua kegiatan Pro 2 FM Denpasar melalui media sosial yang ada di Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kita bakal ngasih tahu kamu informasi yang pertama datang dari K-pop yang bisa dibilang K-popnya ini lumayan terkenal banget teman Pro 2. Apaan tuh? Kita mulai dari Huntrix dulu ya teman Pro 2 ya. Dimana Huntrix ini menjadi K-pop demon. Huntrix ini bertahan 57 minggu di puncak tangga lagu Billboard. Dan album soundtrack film animasi K-pop Demon Hunter ini mencatat prestasi gemilang dengan memimpin tangga lagu Billboard Top Soundtrack itu selama 57 minggu. Dan hasil ini mendekati rekor pencapaian terlama sepanjang sejarah tangga lagu Billboard Top Soundtrack ya. Saat ini rekor pertama itu datang dipegang oleh Moana dengan raihan 62 minggu di posisi puncak. Artinya K-pop Demon itu yang membuat lagu hit golden dari grup Huntrix ini hanya membutuhkan 5 minggu bertahan tambahan untuk juga menggeser posisi tersebut ya. Saat ini K-pop Demon Hunter sudah mengalahkan soundtrack Frozen 2 51 minggu, terus Frozen juga di 44 minggu dan Encanto di 41 minggu. Kita juga tunggu saja apakah lagu Golden ini yang berhasil meraih penghargaan Best Original Song di Oscar 2026 dan juga Grammy Awards bisa membuat K-pop Demon Hunter itu memecahkan rekor Billboard Top Soundtrack. Dan untuk kalian yang lupa lagunya kayak gimana sih Golden itu, ini kita puterin langsung ya.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Mackintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai

0: desain yang semakin nyaman dan tahan air untuk siap melindungi kita dari hujan deras.
1: Teman terbaik kamu.

0: last information and maybe I will bring it to you. Datang dari Jennie Blackpink yang rilis EP dengan Falling Angel. What is happening? Jadi Jennie Blackpink ini menghadirkan proyek musik terbarunya melalui EP digital Falling Angel yang dirilis bersama dengan single utama berjudul sama pada tanggal 28 Agustus with Each My Birthday gitu ya. Mengusung pendekatan yang lebih lembut dan juga atmospheric. Lagu ini juga membuat nuansa folk dengan tekstur dreamy seperti melodi tipis yang terasa intim banget. Falling Angel ini memperlihatkan Jennie semakin mengeksplorasi warna pop global teman produser sekaligus memperlebar jarak dari karakter K-popnya yang lebih konvensional. Secara musikal, Falling Angel ini mengandalkan aransemen yang minimalis dengan permainan instrumen bernuansa folk dan juga atmosfer yang tenang. Struktur lagunya juga dibuat lebih longgar dari teman produser dengan bagian refrain yang muncul dan juga menghilang di antara jeda-jeda instrumental. Pendekatan tersebut juga membuat lagu terasa seperti rangkaian potongan suasana yang saling terhubung. Alih-alih mengikuti struktur pop yang sangat teratur, gaya ini juga melanjutkan karakter musik Jennie dalam beberapa rilisan terbaru yang semakin condong pada pop yang understated gitu ya, understated dan juga berorientasi pada atmosfernya sendiri. Dan tentunya Falling Angel ini teman produser menjadi bagian dari EP digital yang turut memuat Less Than All Lover, single yang lebih dirilis telah dirilis Jennie sebelumnya, dan melalui proyek ini juga Jennie menunjukkan sisi artistik yang lebih eksperimental dengan mengutamakan tekstur suasana dan juga pengalaman mendengarkan dibandingkan ledakan klimaks yang biasanya menjadi ciri khas dari lagu pop itu sendiri. Because the Falling Angel is not ready in here, we gonna listen to Less Than a Lover from Jennie.
1: So I want a film about a girl. She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants. Just to enjoy summer.

0: menjadi takdir kita untuk berpisah saat ini teman Pradua. Satu buah lagu dari DJC McNee dengan Better With You sudah menemani kita juga untuk menutup perjumpaan Yogi di edisi hari ini. Ini menjadi siaran terakhir di bulan ini juga teman Pradua untuk Yoginya. Semoga kamu dalam selalu kebahagiaan di bulan Agustus ini dan siap untuk menyapa di bulan September. Dari kawasan Metropolis Hemo 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas, sampai bertemu lagi di lain kesempatan and always looking on the bright side. Satu buah lagu datang dari artis yang baru aja datang di Pro 2 FM Pasar. Ini dia, Hindia dengan KMTSM.
1: Bye.

0: Inilah persaingan 20 chart Indo Hit Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. This is number 20.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topan dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topati. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Lucy kembali merilis single baru dengan judul Gurun Hujan ya di bulan Mei 2026 di bawah label Emotion Entertainment. Jadi single ini menceritakan tentang kehidupan, kerinduan mendalam dan rasa penasaran pada seseorang dari masa lalu yang sulit ditemui kembali ya, meskipun berada di kota yang sama ya, mungkin tersesat kali ya. Dan kalau kamu suka sama single yang satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM. This is number 30.

95,3 Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media. Number 10.

Iya, yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti It Gitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Teman Pro 2 satu single dari bagian Salon 7 dengan single yang berjudul Sederhana ya. Jadi band yang bisa dibilang ini banyak diminati oleh semua kalangan. Teman Pro 2 ini kembali merilis single di tahun 2026 ini bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut gitu ya. Dan single ini Teman Pro 2 diciptakan sebagai kado istimewa bagi Sheila Gang yang setia mendukung selama 3 dekade. Dan temanya dari single yang satu ini adalah membahas realitas kehidupan masa kini seperti kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta rasa lelah mengejar validasi. Position number 5.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2. Tahu nggak kamu kalau The Overtones dan juga Nadine Amizah ini merilis single kolaborasi perdana mereka berjudul Makhluk Cahaya ya, yang dirilis di Juli 2026 tepat pada tanggal 8. Dan tentunya ini akan menjadi bagian dari persiapan album ketiga mereka. Jadi mereka bakal mempersiapkan album baru dalam waktu dekat. Buat kamu yang penasaran, tentunya jangan lupa update di persaingan chart untuk pekan ini.

Yes, nomor 2 di posisi runner up kita pekan ini ada single dari miliknya It Gita berkolaborasi bersama dengan Hindia dengan single yang berjudul Masih Ada Cahaya. Jadi single ini merupakan bagian dari album kedua It Gita yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di pekan ini? Yes, ada single dari Tulus dengan single yang berjudul Teh Hijau. Congratulations.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Inilah 20 Charts Barat Hits Pro 2 FM.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. This is number 20.

0: Masih di persaingan chart untuk pekan ini, Bro 2, satu single yang pernah menjadi jawara berturut-turut ya, Golden, dari miliknya AJ, Adrenalina, dan juga Ray Aimi, yang bertahan di posisi ke-19 untuk pekan ini ya. Kalau kamu ingin update single-single yang bersaing di chart untuk pekan ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Number 18.

Ini di teman produce satu single dari BTS dengan 2.0 yang berada di persaingan chart untuk pekan ini. Dan single ini teman produce baru saja dibuatkan video musiknya di bulan April 2026 sebagai bagian dari album studio terbaru mereka yang berjudul Arirang. This is number 7.

Hai teman berdua, masih di persaingan chart untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chart di aplikasi RRI Digital.

Selanjutnya teman perbuah satu single, drumlinknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman perbuah merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel. Turn it.

SNSD di Taman Pro 21 single dari Shakira bersama dengan Burna Boy yang merilis single dengan judul Dai Dai yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 ya. Dan lagu ini Taman Pro 2 dipilih menjadi soundtrack atau anthem untuk Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026. Dan lagu bernuansa Afrobeat dengan sentuhan reggae ini diproduksi oleh Sony Music Latin. Dan pemilihan judul Dai Dai ya, ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi. Number 11.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman-teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

Cuma berdua Alan Walker dengan Monster yang masih bersaing di persaingan chat untuk pekan ini ya. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui www.rri.co.id atau kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di handphone kamu.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman berdua bersama Jacob Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti. Kali ini ada single dari miliknya Ariana Grande dengan single yang berjudul Hate That I Made You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio terbarunya. Ya. Dan lagu tersebut teman produa diproduseri oleh Ilya dan juga Max Martin yang juga bekerja sama dengannya di album Eternal Sunshine di tahun 2024.

Ini di tempat berdua Wet Genius dengan Your Side yang dirilis di bulan Mei 2026 ya. Kali ini berkolaborasi bersama dengan Novia Bahmit. Dan di single satu ini tempat berdua Wet Genius menggunakan instrumen tradisional Nusa Tenggara Timur seperti Jungga dan juga Dungga Roro. Dan untuk video klipnya mereka mengeksplor Pulau Sumba selama 2 minggu. This is

Dan cara untuk pekan ini tema berdua kali ini ada single dari miliknya Nona yang merupakan girl band asal Indonesia yang kali ini mendunia dengan single yang berjudul Rollerblade. Kalau kamu suka single satu ini, jangan lupa di request karena single ini lagi viral di sosial media ya. Kalau kamu dengar kata-katanya, sudah siap belum? Ya itu dia single yang satu ini ya. Kalau kamu suka, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

persaingan calon untuk pekan ini nomor 2. Kita sudah berada di posisi runner up ya. Kali ini ada single dari Sienna Spiro dengan Dice on the Seal yang turun ke posisi runner up karena sebelumnya menjadi jawara di persaingan chart untuk mancanegara teman pro 2 ya. Kira-kira siapakah yang menjadi jawara di persaingan pekan ini? Yes, ada single dari miliknya Olivia Rodrigo dengan single yang berjudul Drop That. Congratulations.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

4 ini Temam Pro 2 di Sore Ceria Weekend sampai nanti jam 7, dan gue bakal nemenin lu lagi di Jaga Malam Weekend Temam Pro 2 di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini Temam Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya Temam Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini Temam Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Sekarang yeah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
2: Iya. Yeah.
3: Yeah. Ini band belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu.
1: Oh, kurang futsal bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
3: Yes. Betul.
2: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu. Yeah. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
0: Oh ya.
2: Kebongkar.
0: Tavisha. Oh, iya. Tapi boleh kenalan dulu dong, Kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
0: Betul.
3: Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Alah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Okay. Dicabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita bisa nil baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya, benar. Pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, cewek kak siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
1: Paling
0: ya.
1: Cantik sendiri, bener ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya.
1: Iya, tapi kita punya satu visi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali.
0: Berbeda-beda
2: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya. Bisa.
3: Tapi
0: bisa.
3: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal.
0: Mm-hmm.
3: Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
3: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Oh. Gitu. Kasian gitu ya.
3: Kasian. Okay, kok kasian banget ini dari mana ya? Yeah, pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Yeah. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah

0: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya, judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu, karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan, jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu, aku bukan musuhmu.
1: Asik.
0: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
0: Ada artinya. Artinya apa?
2: Apa, apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi,
1: bukan
0: Tata Vivi Sasa.
1: Iya. Hadiah kecil dari surga.
2: Oh, itu artinya. Oh iya?
1: Bahasa Sanskerta.
3: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
4: Nitip gitu ya. Oke.
0: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
4: Masuk sih.
0: Benar.
4: Oke. Nih.
3: Siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
4: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung. Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sini dulu gitu
2: ya. Tarik lagi ya. Berarti
3: mungkin dia bakal minta realty kali ya.
4: Oh iya benar.
2: Masih kaki jangan sampai enggak.
4: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
3: Betul.
4: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
3: Betul.
4: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
3: Lucunya Tafisa dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar. Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara. Dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
4: Berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
3: Mas harus nonton kita manggung sih.
4: Benar.
3: Pasti terhipnotis sama Yurda.
4: Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
0: Ada api? Ada tisu? 1, 2, 3
4: Oke. Wah seru banget nih teman Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
0: Benar, Hello Kamu.
4: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang putus-putus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
3: curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik. Dia aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: ikhlas ya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang
1: gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar, selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan, dia nangis.
2: Oh iya? Serius? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: lo nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi
0: fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita nggak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang kan setiap musisi pasti ada lagu yang nggak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita ramai juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Iya. Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello
2: Kamu. Ceria tuh.
1: Hello Ceria. Ya, gitu.
2: Mungkin dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

teu pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk marung padutan.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ora mia chitanca arriva.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Itu dia tadi ya teman Pro 2. Akhirnya suara Tia berkumandang lagi setelah tadi sudah berkumandang puji tersedia dan azan maghrib ya di menit 18.21 teman Pro 2. Dan sekarang nih teman Pro 2 sedang lagi bagus-bagusnya sunset ya teman Pro 2. The sun is already set kalau kata Tia. And happy weekend juga teman Pro 2. Kita berjumpa lagi in this weekend yang sisa sejam aja, sisa sejam lebih dikit teman Pro 2 buat Tia nemenin kamu in this afternoon thing. But by the way, tadi kamu sudah ditemenin sama top 20 nasional dan internasional langsung sama Jiko Pratama. Ada juga tadi ya teman Pro 2 musicpreneur langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan teman Pro 2, sekarang ya mau update-update info lokal dulu teman Pro 2. Dan ini ada turnamen nasional yang sedang berlangsung teman Pro 2. Tepatnya adalah MPL ID yang saat ini pas banget adalah match kedua ya, dari pertandingan kedua ya tepatnya, karena tadi yang pertama itu adalah pertemuan dari Onyx versus tim Liquid yang dimenangkan oleh tim Liquid ID dengan skor 2-1. Ini kita bahas olahraga dikit karena ini info nasional juga. Yang selanjutnya sekarang sedang berlangsung ya teman Pro 2, Alter Ego versus EVOS yang memperebutkan kemenangan pastinya dari yang baru match pertama mulai selama 5 menit teman Pro 2. So, kalau misalnya kamu nih di sore hari ini teman Pro 2, weekendnya sendirian atau weekendnya nggak kemana-mana di rumah aja, bisa banget sambil nonton MPL ID, sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar juga. Karena dia juga bakalan update ntar gimana sih hasil dari peperangan AE versus EVOS hari ini teman Pro 2. So, don't go anywhere, stay tune di sini aja teman Pro 2, sambil dia puterin another song buat kamu. Ini dia, keliling. Yo.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.

Yes, teman Pro 2 tidak ada I Am Iconic by Mistake. And ya teman Pro 2 di sore hari ini, sore ke malam, udah malam ya, sebetulnya malam hari ini sedang berlangsung ya teman Pro 2, PUBG Mobile Pro League juga ini sudah masuk ke match ke-9 di hari ini. Kemarin ada 6 match, jadi ini udah match ketiga ya teman Pro 2 dari 9 match yang akan berlangsung sampai besok. Jadi PMPL ID ini adalah PUBG Mobile Pro League alias laga nasionalnya dari PUBG Mobile teman Pro 2 yang sekarang grand finalnya secara offline di Manado. Jadi sama-sama WITA teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk posisi terkini teman Pro 2 didapatkan oleh AK Gold ya alias tuan rumah ya, tim yang berasal dari Manado itu sendiri, yang pastinya ini salah satu cara ngeboosting semangat mereka juga karena mereka main di rumah sendiri gitu loh ibaratnya teman Pro 2. Jadi Mbak Je, kamu main gitu loh grand finalnya di Bali, terus kamu adalah orang yang asli Bali, gimana enggak pride-nya tuh tinggi banget, semangatnya tinggi banget teman Pro 2. So, kalau misalnya di sore hari ini untuk kamu yang suka e-sport nih adalah waktunya untuk kamu nonton teman Pro 2. Entah kamu pakai dua layar ya kanan kiri teman Pro 2 langsung PMPL sama MPL ID. Jadi MPL yang main tadi itu adalah sampai sekarang masih bermain itu adalah dari EVOS dengan Alter Ego, sedangkan untuk di PUBG Mobile-nya ada AK Gold, ada SE, ada Glue, AE, Zenok, Pandum, TX, Point Checkery, ada RRQ, BTR, Dewa, Nightmare, Boom, Severy, ada NST, dan juga Megjo. Nah, kamu mau pilih nonton yang mana teman Pro 2? Boleh aja yang mana aja, asal kamu tetap dong dengerin RRI, Pro 2, dan Pasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi Yes, 92. Itu adalah lagu yang sudah menemani kamu ya di sore hari ini, teman 92. Dan teman 92, di waktu ini adalah waktu-waktu Tia untuk say thank you buat kamu ya. Dan kamu jangan lupa juga buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu, teman 92, karena banyak banget kemudahan yang bisa kamu rasakan dengan salah satunya berdownload aplikasi RRI Digital, teman 92. Jangan lupa juga buat kepoin website kita di www.rri.co.id, teman 92, biar tahu informasi terkini, berita terkini, dan berita-berita yang Tia sampaikan mostly juga dapat dari rri.co.id, teman 92. Kayak yang satu ini nih, teman 92. Info-info tentang info lokal misalnya, info ekonomi, kamu bisa banget kepoin di sana sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dan ya, teman 92, bentar lagi kita bakalan masuk ke Indonesia selama sejam ke depan, teman 92. Jadi thank you buat kamu yang udah dengerin info lokal di sore sampai udah mau jam 7 kali ini. Nanti Tia bakalan balik lagi dengan info-info tentang budaya Indonesia sambil juga puterin full lagu Indonesia, teman 92. Jadi stay tune di sini aja ya, teman 92, di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: This is your radio.
4: Hi, Marjas here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI.

Nah, balik lagi bareng sama aku Tia di 95,3 Pro 2 FM. And yes, teman Pro 2. Kita bahas-bahas tentang Sanghyang Grodok yang merupakan ritual pengaci desa di desa adat Lembongan, teman Pro 2, yang dahulunya selalu dipentaskan setiap 1 tahun sekali pada Sasih Karo Penanggal Ping Pitu sampai Panglong Ping Telu, teman Pro 2. Dan kini ketika upaya rekonstruksi berhasil dilakukan ya, teman Pro 2, ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Dan ini harus bergantian ya teman Pro 2, of course dengan acara-acara besar kayak ya ngaben masal yang juga dilaksanakan 2 tahun sekali. Gitu teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.

0: Nah, kalau bahas-bahas tari wali ya teman Pro 2, yang salah satunya tari Sangyang. Dan tari Sangyang itu ya teman Pro 2 adalah tari yang identik dengan kerauhan atau trance teman Pro 2, karena dipercaya tarian itu kemasukan roh atau kekuatan gaib lainnya. Tapi di beberapa tempat tari Sangyang ini gak selalu identik dengan kerauhan atau ya tidak sadarkan diri teman Pro 2. Nah, dalam tari Sangyang Babat Bali ini selalu ada 3 unsur penting sebenarnya yang ada dalam proses menarikan tari Sangyang. Yang ini yang pertama asap atau api teman Pro 2. Ada juga gending Sangyang dan medium atau orangnya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Ya kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Tapi sayang banget teman Pro 2, waktu Tia buat nemenin kamu udah habis. Dan ya cukup segitu dulu ya untuk hari ini teman Pro 2. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye bye.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 2 jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren dan instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai Teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin Chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut Chart Mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak, kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita apalagi,
1: dengerin produk,
0: dengerin podcast juga bosen, dengerin berita apalagi,
1: dengerin produk dan pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: Betul. Asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro2 dan Pasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: You're listening Pro2 FM RR.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Abi. Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamur, Jupulu dan Pasar. Ketemu lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai, apa kabarnya malam hari ini? Kita ketemu lagi teman Pro 2 di 95,3 FM pastinya di Today's Recap, teman Pro 2. Hari ini udah malam minggu ya. Jadi udah waktunya kita akan membahas tentang percintaan, teman Pro 2. Siapa nih yang malam minggunya nggak sendirian ya, malam minggunya ditemenin sama pasangan. Kalau kalian nggak ada pasangan, kasian deh loh. Kayak aku ya berarti ya, kasian deh loh deh gue. Jadi nggak ada pasangan nih teman Pro 2, belum ada pasangan. Tapi pasanganku banyak yang lagi dengerin 95,3 FM. Ya ilah, alasan aja gitu. Nah teman Pro 2, malam hari ini kita bakal bahas tentang percintaan pastinya ya. Dan ya meskipun hidupku belum ada yang namanya dunia-dunia percintaannya gitu ya, roma-roma percintaannya masih tipis gitu. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya, karena aku lagi bahagia banget malam hari ini. Karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan dari orang tuaku. Yeay, jadi congrats sekali lagi ya. Kita bakal ngebahas teman Pro 2 tentang gimana cara untuk bisa memiliki pasangan yang langgeng sampai tua nanti. Karena mama papaku udah ulang tahun pernikahan yang ke berapa tahun deh ya, ke 23 tahun teman Pro 2. Tuh lama banget ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang cara untuk gimana kita bisa langgeng dalam hubungan ya. And anyway, by the way, bahas teman Pro 2, jangan lupa follow semua social media kita dulu di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 dan Pasar. Jangan lupa download RRI Digital di smartphone kalian gratis dan bisa kalian tonton, kalian dengar siaran RRI se-Indonesia di kapan pun dan dimanapun teman Pro 2 melalui smartphone kalian pastinya. Dan jangan kemana-mana pastinya teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Dan kalau kalian mau request lagu boleh banget ya juga ya teman Pro 2 ya, karena ini memang udah waktunya zona request time juga. Jadi buat yang mau request langsung aja WhatsApp nomor 0896200-3900. Sekali lagi 0896200-3900 atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu sampai jam 11 malam ini, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Balik di 95,3 FM Taman Pro 2 dan kita masih ngebahas tentang gimana sih kita bisa menyiapkan pernikahan yang langgeng atau hubungan yang langgeng gitu ya. Well, kalau ngomongin pernikahan yang bisa bertahan sampai tua, biasanya yang pertama kepikiran itu, wah berarti mereka kayaknya saling cinta ya. Ya harus sih, ya pasti itu cinta tuh jelas penting, tapi ternyata cinta itu gak selalu cukup. Cinta aja tuh gak selalu cukup Taman Pro 2, karena setelah menikah orang itu bukan cuma berhadapan sama pasangan yang dia cintai aja. Jadi kita juga berhadapan dengan kebiasaan masing-masing pastinya. Cara berpikir yang berbeda, masalah finansial, pekerjaan, keluarga besar, bahkan kayak mood yang kadang naik turun. Makanya salah satu kunci pernikahan langgeng ini adalah jangan cuma memilih orang yang kita cintai, tapi belajar juga nih mencintai orang yang kita pilih. Ngerti gak nih? Karena dari sisi duniawi artinya kita harus mau belajar komunikasi, mengatur keuangan bersama, berbagi tugas, dan menyelesaikan masalah sebagai satu tim. Sementara kalau dari sisi rohani, pernikahan ini bisa dilihat sebagai perjalanan untuk sama-sama bertumbuh. Bukan cari pasangan yang sempurna, tapi menjadi dua orang yang terus belajar menjadi versi terbaik dirinya. Jadi kalau suatu hari cinta terasa nggak se-butterflies dulu nih, bukan berarti semuanya selesai Taman Pro 2. Karena bisa jadi cinta ini sedang berubah bentuk gitu, dari rasa berbunga-bunga menjadi komitmen untuk tetap memilih satu sama lain.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kalau masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, salah satu hal sederhana yang ternyata punya pengaruh besar dalam hubungan adalah ngobrol gitu ya. Bukan cuma ngobrol kayak udah makan atau besok mau pergi jam berapa, tapi ngobrol tentang perasaan. Jadi deep talk bisa dibilang ya, tentang hal yang bikin kita khawatir, tentang impian, tentang uang, tentang keluarga, bahkan kayak tentang hal-hal kecil yang sebenarnya ngeganggu tapi selama ini kita pendam gitu. Karena masalah dalam pernikahan ini seringkali bukan muncul karena satu masalah besar, tapi karena banyak masalah kecil yang gak pernah dibicarakan. Nah, dari sisi duniawi, pasangan perlu punya ruang untuk komunikasi yang sehat. Saat ada masalah, jangan langsung mencari siapa yang salah. Jadi coba ubah pertanyaannya dari siapa yang salah menjadi gimana nih kita nyelesain ini gitu. Dan dari sisi rohani, bisa komunikasi juga bisa berarti belajar mendengarkan dengan kasih gitu. Jadi jangan buru-buru menghakimi atau menjudge pasangan. Jadi gak selalu merasa diri paling benar juga, dan beri ruang bagi pasangan untuk menyampaikan isi hatinya. Karena rumah yang nyaman bukan berarti rumah yang gak pernah punya masalah juga, Teman Pro 2. Jadi rumah yang nyaman adalah rumah dimana dua orang di dalamnya merasa aman untuk berkata, aku punya masalah nih, dan aku juga tahu kamu pasti ngedengerin, Teman Pro 2.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka itu dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
2: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
0: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
2: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya Cipa?
2: Iya Febi, makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
2: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Teman Brodo, kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan kita masih ngebahas tentang pernikahan supaya langgeng, teman Brodo ya. Well, teman Brodo, sekarang kita masuk ke topik yang bikin pasangan kadang itu mendadak serius, yaitu uang ya, material lover. Kalau tadi Sienna Spiro bilang gitu ya, nyari pasangan harus ada materialnya, teman Brodo. Karena romantis boleh, tapi tagihan itu tetap harus dibayar ya. Salah satu tips supaya pernikahan ini bisa bertahan panjang adalah punya keterbukaan soal finansial. Nah, berapa penghasilan masing-masing, berapa pengeluaran, punya uang atau enggak, punya target beli rumah kah, menabung kah, investasi kah, sampai ke dana darurat. Semua itu idealnya dibicarakan bersama. Nah, bukan berarti semua uang harus selalu digabung, karena setiap pasangan juga punya sistem yang berbeda ya. Yang penting adalah transparansi dan kesepakatan. Jadi jangan sampai pasangan kita tahu kita punya masalah keuangan justru setelah masalahnya udah besar. Nah, dari sisi rohani kita juga bisa belajar ngelihat uang bukan jadi ukuran kebahagiaan atau keberhasilan rumah tangga, karena uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan dan jalani kehidupan bersama, bukan sesuatu yang ngebuat salah satu pihak ngerasa lebih berkuasa. Jadi kalau mau langgeng sampai tua, jangan cuma punya wedding plan ya, tapi juga punya financial plan, karena kehidupan setelah pesta pernikahan itu jauh lebih panjang daripada satu hari resepsi, teman Brodo. But beyond that, ya harus saling terbuka dan juga yang namanya percaya satu sama lain itu paling penting, teman Brodo. Dan selalu mengandalkan, aku selalu percaya yang namanya God's power ya. Jadi apapun yang kita kerjakan bersama pasangan gitu nanti, pokoknya ya ini bukan sama pasangan aja, teman Brodo ya. Pokoknya masalah kita pribadi selalu kita kasih ke Tuhan. Kita pokoknya serahkan beban kita supaya bisa selesai nih masalah bersama-sama gitu, bersama dengan Tuhan pastinya juga. And sekali lagi nih, kalau misalkan papi sama mami udah dengerin radio gitu ya, tadi udah aku chat supaya dengerin radio. Mungkin sekarang udah dengerin radio sekarang. Happy anniversary buat papi dan mami, udah ke 23 tahun ya kayaknya ya, 23 tahun pernikahan, pastinya gak mudah. Semoga tetap saling bisa mencintai sampai maut memisahkan, dan sampai nanti Tuhan mengambil kehidupan kita di dunia ini gitu. Dan kangen juga ya sama papi mami pastinya ya, dan semoga sehat-sehat terus papi mami. Tunggu gitu, aku tunggu di Denpasar ya nanti, atau mungkin aku yang ke Singaraja, unus gitu. Anyway, buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, karena kita masih ngebahas tentang rahasia pernikahan langgeng gitu ya. Dan buat kamu yang mau request, masih boleh banget sampai jam 11 malam nanti. Di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan lepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kita masih ngebahas tentang rahasia untuk langgeng dalam hubungan dan pernikahan, teman bro dua ya. Nah, ada satu hal yang kadang bisa lebih penting daripada sekedar masih cinta atau enggak, yaitu masih menghormati pasangan atau enggak nih. Karena dalam perjalanan pernikahan kita pasti ngelihat sisi pasangan yang sebelumnya enggak pernah kita lihat. Jadi kita bakal tahu nih kebiasaannya, kekurangannya, cara dia menghadapi stres, bahkan mungkin apa ya, melihat dia melakukan kesalahan. Nah, disitulah rasa hormat itu diuji. Jangan karena udah ngerasa terlalu dekat kita jadi ngerasa bebas menghina, merendahkan, mempermalukan pasangan, apalagi di depan orang lain gitu. Dari sisi duniawi tetap punya boundaries ya, atau batasan. Kalau lagi marah boleh mengambil waktu untuk menenangkan diri, tapi jangan menggunakan diam sebagai hubungan atau sengaja menyakiti pasangan. Nah, dari sisi rohani kita juga belajar bahwa pasangan bukan seseorang yang harus kita dalam tanda kutip menangkan. Dalam setiap pertengkaran kadang yang lebih penting adalah menjaga hubungan daripada membuktikan kalau kita itu benar. Karena dalam pernikahan kalau pasangan kalah, sebenarnya kita juga kalah nih. Kalian bukan dua orang yang lagi bertanding, tapi kalian ini adalah satu tim yang lagi menghadapi kehidupan bersama. Benar kan?

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan semesta.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang namanya quality time. Jadi gak harus mahal nih, bisa makan malam sederhana gitu ya, jalan-jalan sore, ngopi bareng gitu, atau sekedar kayak ngobrol sebelum tidur tanpa sibuk dengan handphone masing-masing. Karena hubungan juga perlu dirawat pastinya. Tapi selain punya waktu berdua, dari sisi rohani pasangan itu juga bisa punya waktu untuk sama-sama mendekat kepada Tuhan sesuai keyakinan masing-masing. Bisa dengan berdoa bersama, beribadah bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan, atau kayak sekedar bersyukur atas hal-hal yang masih dimiliki. Karena ketika hidup sedang berat, pasangan itu bukan cuma satu-satunya tempat kita bergantung. Ada juga sisi spiritual yang ngebuat kita belajar nerima bahwa gak semua hal dalam hidup bisa kita kontrol. Jadi hubungan yang sehat bukan cuma tentang kita berdua melawan dunia, tapi juga tentang kita berdua belajar menghadapi kehidupan dengan nilai dan keyakinan yang kita pegang. Dan pada akhirnya teman pro 2, pernikahan yang panjang itu bukan tentang menemukan manusia yang sempurna, tapi tentang dua manusia yang sama-sama bersedia belajar, bertumbuh, saling menjaga, saling menguatkan, dan terus memilih satu sama lain sampai kayak rambut itu berubah warna gitu. Dan langkah pun mulai melambat ya, sampai udah gak bisa turun tangga lancar gitu ya. Dan akhirnya orang berkata, ternyata kita udah sejauh ini gitu ya. Nah teman pro 2, semoga yang lagi mempersiapkan pernikahan, lagi menjalani pernikahan, ataupun masih mencari pasangan, bisa mengambil satu hal baik dari obrolan kita malam ini teman pro 2. Karena pernikahan yang langgeng bukan dibangun dalam satu hari, ia dibangun setiap hari teman pro 2. Dan sekarang kita masuk ke zona request time. Sesuai janjiku tadi, ada Lara Purnamasari di WhatsApp. Assalamualaikum kak, selamat malam. Maaf ya kalau aku tiba-tiba mengganggu. Aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Terima kasih. Boleh ya, aku mau izin request lagu dari Ed Sheeran, Castle on the Hill kak. Alright, lagunya udah siap dan bakal aku puterin. Dan buat kamu yang mau request, masih ada kesempatan sampai jam 11 malam ini. Aku tunggu teman pro 2.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Gak kerasa udah jam 11 malam teman Prodo, bentar lagi. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg, Juklu dan Pasar, aku Azril Timoting bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM RRI Prodo dan Pasar, teman terbaikmu. And I'll see you next time. Bye bye teman Prodo.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. This is a song.

0: la la la la la la.
1: Bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
0: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
1: Eh, nantian aja kali liatnya. Lu kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tahu.
0: Ayolah, tenang aja kali, woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selu.
1: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya. Broadway FM dan Pasar.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih. Eh, jangan coba-coba.
1: Ah, santai aja, cuman vape kan.
0: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
1: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
2: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kretz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kretz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kretz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bottom line.
1: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
2: Just Music Pro 2.

0: nggak pakai helm sih? Bahaya tau.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tau. Nggak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang nggak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Nah sekarang udah nggak ada alasan lagi buat nggak pakai helm.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
1: Jazz Music Pro 2.

0: kau berseri. Di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Jazz Music Pro 2.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempatin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh, dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.
2: Just Music Pro 2.

tekit pratiaksen kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: aku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Khasnya Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2.

0: Di informasi pertama, teman Pro 2, Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan, mengakui perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Pulau Dewata seiring dengan perkembangan sektor pariwisatanya. Diingatkan, adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda seperti dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampur ke dalam vape sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasanya. Menurut Putu Sony Kurniawan, maksudnya kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, teman Pro 2, di informasi kedua, Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menegaskan SPBU yang menyelewengkan BBM subsidi bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ditegaskan, sanksi terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan secara bertahap, mulai dari surat peringatan, penghentian pasokan BBM subsidi, hingga penghentian atau pemutusan hubungan kerja. Ahad Rahedi juga menambahkan, jika ada SPBU kena sanksi karena penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi, PT Pertamina Patra akan menghentikan pasokan suplainya dengan waktu tertentu dari seminggu, dua minggu, sebulan, tiga bulan hingga penghentian atau pemutusan hubungan usaha. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Minggu pagi ini di tanggal 30 Agustus 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yeay, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi, yang bisa kau panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu seperti kemarin ya teman Pro 2, dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi nanti. Dan sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2.

Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan juga selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan biar gampang nyarinya, username-nya juga udah kita samain semua. Yaitu kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, buka TikTok, di search engine-nya tinggal kamu cari aja akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Pasti akunnya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk langsung di follow.

Dan selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya berupa karya tulis, karya foto, karya musik, karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buatin kontennya, kamu upload di media sosial kamu. Dan setelah kamu upload, jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa berbagi informasi dan juga bertukar karya nih.

Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gimana? Caranya gampang banget teman Pro 2. Langsung aja visit websitenya rri.co.id, pilih yang radio stream, terus jangan lupa langsung pilih juga di dalam radio stream itu yang Pro 2-nya Denpasar ya, karena banyak banget Pro 2 di seluruh Indonesia. Tapi kalau kamu mau dengerin Ronald, langsung pilih Pro 2 Denpasar nih teman Pro 2. Jangan nyasar kemana-mana. Dan seperti yang kita tahu juga nih ya teman Pro 2, namanya juga Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial yang termasuk Ronald di dalamnya, agak mager nih kalau misalnya disuruh buka website segala karena agak ribet kan, harus buka Chrome ataupun Safari. Ya udah, Ronald kasih tauin cara paling gampang selanjutnya ya teman Pro 2, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, buka nih lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu di handphone ataupun di tab kamu nih ya teman Pro 2. Setelah terbuka, langsung aja buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget setelah kamu ketik aplikasi yang namanya RRI Digital, baik itu di App Store ataupun Play Store, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk langsung diinstal ataupun di download di gadget kamu. Dan kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital? Karena di sana nih teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Dan di sana juga tentunya seperti yang Ronald bilang, kamu bisa mendengarkan Ronald secara digital dan juga nih penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentunya secara digital juga. So, udah tahun 2026 nih teman Pro 2, udah bulan 8 juga, udah di akhir bulan malahan nih ya. Jadi gak ada lagi Ronald denger bahwa ada teman Pro 2 yang terpapar hoax ataupun kemakan hoax. Karena Ronald udah kasih tahu nih di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasinya RRI Digital. So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk apa? Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kita yang ada di Facebook, di TikTok, di IG, di X juga ya, yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, halo teman Pro 2, selamat hari Minggu pagi di tanggal 30 Agustus 2026 nih. Bareng sama Ronald di sini yang siap nemenin waktu santai kamu. Dan coba ngaku nih, siapa yang pagi ini masih rebahan sambil scroll medsos padahal udah janji sama diri sendiri mau mulai olahraga di pagi hari ini. Waduh. Buruan deh teman Pro 2 sebelum mataharinya naik banget nih ya. Mending kamu siap-siap cuci muka, abis itu cuci badan juga kalau belum mau mandi, terus pakai parfum yang wangi dan juga pakai outfit olahraga kamu dan langsung keluar aja jogging tipis-tipis aja nih teman Pro 2 di hari ini. Dan karena ini hari Minggu, artinya apa? Ini akhir pekan teman Pro 2. Daripada kamu kurang prepare nih pas keluar rumah, mending dengerin dulu nih update cuaca Provinsi Bali hari ini. Biar apa? Biar weekend kamu makin aman dan juga estetik dan gak mengecewakan ya. Karena udah hari Minggu, besoknya Senin. Sayang banget kalau hari Minggunya mengecewakan nih, pasti bete hari Senin pas kerja. Jadi hari ini buat kamu yang mau healing ke daerah Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem sampai Buleleng, cuacanya asik banget nih karena bakal cerah dengan suhu hangat di kisaran 20 pas sampai 32 derajat Celcius. Jadi menurut Ronald pas banget nih ya buat pakai outfit kamu yang paling kece yang baru kamu beli di awal bulan kemarin. Tapi kalau kamu mau main ke Jembrana teman Pro 2, kalau kata Ronald siap-siap ya karena cuacanya berawan alias mendung-mendung syahdu nih. Terus buat kamu juga yang mau OTW ke Tabanan ataupun Bangli, cuacanya hari ini juga cerah berawan, apalagi khusus buat daerah Bangli nih. Kenapa begitu? Karena suhunya lumayan dingin di sana, bisa turun sampai 19 derajat Celcius. Jadi Ronald ingetin supaya kamu bawa jaket yang tebel. Biar apa? Biar nggak masuk angin di jalan.

Dan sebagai informasi terakhir di perakhiran cuaca di pagi hari ini ya teman Pro 2, khusus buat kamu nih yang lagi stay atau mau nongkrong cantik di wilayah Denpasar, cuacanya hari ini terpantau partly cloudy atau cerah berawan dengan suhu di angka 22 derajat Celsius. Mataharinya juga tadi kelihatannya Ronald udah pantau nih, udah pamerin sinarnya di jam 6 lewat 22 menit. Dan nanti sore bakal pamit di jam 18 lewat 17 menit. Dan hari ini di Denpasar kita ditemenin sama tiupan angin sepoi-sepoi dengan kecepatan 6 km per jam. Dan hembusan angin terkencangnya di Denpasar hari ini mencapai 13 km per jam. Jarak pandangnya juga aman banget ya teman Pro 2, karena sampai tembus 14 km ke depan. Tapi kelembapannya lumayan tinggi di angka 92% yang mungkin bikin kamu sedikit gampang gerah nih.

Tapi intinya sih teman pro 2, mau cuaca hari ini secerah senyum crush kamu atau semendung dompet di akhir bulan nih, pastiin kamu tetap semangat dan gak mager untuk nikmatin hari libur ini. Jangan lupa selalu pakai sunscreen ya teman pro 2 kalau mau main keluar rumah, karena kulit kamu nih juga butuh perlindungan ekstra. Bukan cuma perasaan kamu aja nih yang butuh dijaga dari harapan palsu.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Yes, teman bro dua, ngomongin soal keluar rumah pakai sunscreen di pagi hari seperti yang udah Ronald bilang tadi, percuma aja dong. Kalau wajah kamu udah glowing maksimal, tapi malah tua di jalan nih gara-gara kejebak macet. Makanya teman bro dua, sebelum kamu manasin motor ataupun mobil kamu di minggu pagi ini yang cerah ini, tentunya mending kamu pantau dulu nih update lalu lintas terbaru di seputaran jalanan Denpasar bareng sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar.

Dan kita mulai checkpoint pertama kita nih, Telon Pro 2, buat kamu yang rutenya ngelewatin perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung nih, mending kalau kata Ronald cari jalan alternatif deh Telon Pro 2. Soalnya kenapa? Soalnya di Jalan Raya Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto sampai Jalan Gatot Subroto Timur yang mengarah ke perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar ini pagi ini terpantau lagi padat kendaraan. Rawan banget nih bikin mood kamu ikutan padat merayap di pagi hari ini. Tapi tenang Telon Pro 2, kalau misalnya kamu geser ke Simpang Topati nih misalnya, situasinya di Simpang Topati ini beda banget, karena di Jalan WR Supratman, Jalan Gatot Subroto Timur, dan Jalan Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Jadi kamu bisa nyetir dengan santai banget kalau misalnya lewat Simpang Topati.

Dan juga teman Pro 2, kalau misalnya rute kamu pagi ini ngelewatin area dekat Matahari Duta Plaza, tepatnya di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, pagi ini juga terpantau ramai lancar. Tapi asiknya lagi nih teman Pro 2, di Jalan Dewi Sartika justru pagi ini tuh terpantau lancar dan lenggang banget. Cocok banget nih buat kamu yang mau pergi tapi cepet sampai ke tujuan, ataupun bagi kamu yang pengen menikmati pagi ini namun dengan jalanan yang cukup santai, bisa banget kamu lewat Jalan Dewi Sartika di pagi hari ini. Dan Ronald ingatkan juga teman Pro 2, jangan sampai kamu juga terjebak nih di simpang Malboro Tengku Umar. Karena di kawasan ini, tepatnya di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat, sampai Jalan Western Ring Road terpantau padat kendaraan. Jadi kamu butuh kesabaran ekstra nih, kayak nungguin balasan doi yang cuma dirit doang dari kemarin, waduh. Kita lanjut ya ke pusat kota di perempatan Patung Catur Muka, teman Pro 2. Tepatnya di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada, pagi ini terpantau ramai lancar. Sementara nih di Jalan Veteran dan Jalan Suropati, kondisinya lagi lancar dan juga lenggang banget. Cocok banget nih ya buat kamu lewatin, untuk lari pagi juga enak banget di sini. Karena memang di dekat perempatan Patung Catur Muka, tepatnya di juga di lapangan Puputan, itu banyak banget orang yang jogging pagi. Jadi kalau misalnya kamu hari ini udah niat ingin olahraga pagi, bisa langsung meluncur ke sana teman Pro 2. Dan terakhir pantauan arus lalu lintas di Jalan Hayam Buruk ya, tepatnya di depan gedung RRI Denpasar, tempatnya Ronald siaran sekarang, terpantau lenggang dan lancar banget. Walaupun ya teman Pro 2, di beberapa perempatannya masih terpantau ramai lancar. Dan intinya sih teman Pro 2, mau jalanan lancar jaya ataupun sepadat pikiran kamu pas kamu kemarin lagi ngerjain ujian matematika, pastikan kamu selalu pakai helm ataupun sabuk pengaman, dan jangan apa? Jangan emosional. Ingat teman Pro 2, orang sabar itu disayang sama Tuhan. Apalagi kalau sabarnya nunggu lampu hijau, bukan nungguin orang yang gak pasti. Tetap fokus ya di jalan dan nikmatin perjalanan kamu di weekend ya kali ini, dan sambil dengerin lagu-lagu asik nih yang bakal Ronald puterin di pagi hari ini untuk menemani kamu di minggu pagi ya teman Pro 2.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kamu yang baru bergabung sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan teman Pro 2, ketemu lagi nih bareng Ronald di Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar ya. Gimana nih cuaca di tempat kamu pagi ini? Cerah ceria, mendung syahdu, atau malah udah gerimis tipis-tipis? Tapi kayaknya kalau yang mendung dan gerimis tipis-tipis agak jarang nih di Provinsi Bali. Karena tadi sesuai dengan prakiraan cuaca yang udah Ronald bacain di pertama kali ya teman Pro 2, kayaknya prakirannya di semua wilayah di Bali ini paling tidak cerah, yaitu cuman berawan aja gitu. Namanya juga berawan kan, kadang-kadang awannya mendung tapi nggak turun hujan, atau nggak lagi cerah tapi tiba-tiba turun hujan ya. Tapi kebelakangan ini sih walaupun berawan ya teman berdua, semuanya tuh kelihatannya cerah semua sih, jarang banget yang mendung ataupun gerimis tipis-tipis apalagi turun hujan di wilayah Denpasar. Tapi seperti yang Ronald bilang ya, Ronald gak tahu nih di daerah kamu masing-masing nih teman Pro 2 seperti apa cuacanya. Tapi kalau di Denpasar sendiri, pagi ini tuh cuacanya terpantau cerah ya. Dan sesuai dengan yang udah Ronald bacain di segmen perakiran cuaca tadi. Dan juga kalau misalnya dilihat nih dari jendela tempat Ronald siaran, itu mataharinya juga udah cerah banget, udah glow banget, udah warnanya golden banget nih. Cocok banget nih buat kamu yang pengen cari sarapan ataupun keluar kelari pagi gitu teman Pro 2. Ataupun sekedar bersih-bersih halaman juga enak juga sih sambil menikmati pagi-pagi hari ini ya. Dan ngomongin soal cuaca nih teman Pro 2, sadar gak sih kalau respons kita di Indonesia tuh rata-rata simpel banget. Kalau lagi panas terik ya kita melipir gitu, cari tempat teduh atau nyalain kipas aja di kamar. Bagi yang punya AC ya tinggal dinyalain aja AC-nya kan ya. Kalau tiba-tiba hujan, otomatis kita tuh langsung buka payung atau pakai jas hujan. Dan kalau lagi dingin ya udah gampang banget, tinggal tarik selimut aja atau pakai jaket yang tebel gitu, selesai urusan kita. Tapi pernah kepikiran gak sih teman Pro 2, gimana jadinya nih kalau kamu tinggal di sebuah kota yang cuacanya ternyata benar-benar ekstrim? Ekstrim seperti apa tuh ya? Jadi bayangin aja teman Pro 2, kamu tinggal di kota yang super panas panjang tahun, atau kota yang intensitas hujannya tuh luar biasa ekstrim gitu, atau malah di kota yang daratannya membeku sama es, semua isinya jadi es, dimanapun kamu lihat itu isinya es teman Pro 2. Dan sampai kota yang berbulan-bulan gak pernah ngelihat matahari terbit. Kalau udah seperti ini, sekedar pakai jaket atau bawa payung jelas gak cukup dong teman Pro 2. Ternyata kondisi alam seperti yang Ronald sampaikan tadi itu bisa sampai ngerubah total cara manusia membangun kotanya loh. Mulai dari bentuk bangunannya, fungsi jalanannya, sampai rutinitas warganya juga nih, semuanya ikut berubah mengikuti kondisi alam di daerah tersebut. Makanya nih teman Pro 2, pagi ini Ronald mau ngajakin kamu jalan-jalan secara mengudara nih ya, lewat audio ke 5 kota unik di dunia buat ngeliat sejenak gimana nih cara mereka berdamai dengan cuaca ekstrim di daerah mereka masing-masing. Karena nyatanya nih teman Pro 2, menghadapi cuaca itu gak selamanya soal mengalahkan alam, tapi gimana cara kita tetap hidup berdampingan sama kondisi tersebut. Dan tentunya sambil dengerin Ronald di Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar, yuk sekarang juga ikutan polling seru di Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Karena Ronald udah lempar pilihan dan pertanyaan untuk kamu di pagi hari ini nih. Dari 4 pilihan ini mana nih yang musim ataupun cuaca yang paling kamu suka buat hari Minggu? Yang pertama itu adalah ada panas dan cerah yang Ronald kasih untuk kamu. Yang kedua pilihannya adalah hujan. Yang ketiga adalah dingin. Dan yang keempat adalah sejuk dan berawan. Yuk langsung aja vote sekarang juga ya teman Pro 2, visit Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Langsung lihat story-nya aja nih, karena di akhir segmen nanti kita bakal lihat lebih banyak tim mana nih yang memilih musim apa atau cuaca tertentu apa yang bakal kamu pilih. Karena kita gak tahu, siapa tahu ternyata banyak dari teman Pro 2 yang senangnya hujan gitu di hari Minggu. Biar apa? Biar bisa tidur nyenyak karena hari Senin harus bekerja lagi. Ataupun lebih suka yang panas dan cerah karena pengen memuas-muaskan kegiatan di hari Minggu ini sebelum hari Senin bertemu lagi dengan deadline, dengan arahan, dengan tugas-tugas yang menumpuk gitu di kepala.

0: Kan, itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman Pro 2, mari kita mulai perjalanan kita pagi ini ya. Destinasi pertama kita ini gak usah jauh-jauh dulu. Kita mampir ke tetangga sebelah kita aja deh, yang deket-deket dulu ya teman Pro 2. Yaitu kemana? Yaitu kita akan ke Singapura di pagi hari ini. Kenapa ke Singapura? Karena Singapura ini kan iklimnya bisa dibilang tuh 11-12 lah ya sama kita. Itu tropis, panas, dan juga lembab gitu. Masalahnya, Singapura itu padat banget, padatnya ngelebihin kita teman Pro 2, bukan populasinya ya, tapi padatnya itu penuh sama gedung beton, aspal dan juga kaca. Seperti yang kita tahu sendiri, Singapura itu kan ukurannya agak kecil gitu. Nah, karena ukuran pulaunya agak kecil, tapi pembangunannya masif teman Pro 2. Nah, ini yang bikin padat banget, bukan karena populasinya. Jadi kondisi ini tuh bikin Singapura sering kena urban heat island effect. Ibaratnya nih, panas matahari itu diserap dan dikurung sama jalanan dan bangunan. Jadi suhu kotanya nih teman Pro 2 bisa jauh lebih panas dari daerah sekitarnya.

Dan terus pertanyaannya gimana dong Singapura cari solusinya yang kotanya itu sering kena urban heat island effect ini. Nah, apakah mereka akan masang AC segede-gede gaban di jalanan? Ya enggak dong teman berdua. Adaptasinya ini menurut Ronald justru agak, bukan agak sih, tapi keren banget menurut Ronald. Karena mereka itu bukannya pasang pendingin udara di setiap jalanan, di setiap sisi jalanan, bukan teman berdua. Mereka main di desain kotanya nih. Jadi yang pertama mereka pakai konsep greenery, di mana ada space di situ ditanam pohon gitu. Jadi ada space kosong ditanam pohon, space kosong ditanam pohon gitu. Bukannya space kosong malah dibangun beton, space kosong malah diubah jadi yang lain, enggak kayak gitu. Bahkan dinding gedung dan juga atap gedung aja di sana tuh disulap jadi tanaman vertikal, atau kalau di bahasa Inggrisin istilahnya adalah grand roof nih. Dan yang kedua, arsitek di sana merancang celah antara gedung-gedungnya supaya angin itu bisa tetap mengalir dan bikin lingkungan bawahnya tuh jadi sejuk secara alami. Dan yang paling canggih lagi nih teman produa, mereka lagi nguji coba cool coating nih. Artinya cat bangunan di sana dan aspalnya bakal dipakein material khusus yang bisa mantulin panas, bukan menyerap panas. Waduh, keren banget ya solusinya Singapura ini. Dan sekeren-kerennya Singapura, Ronald berharap juga ada juga nih orang-orang teknik di Indonesia ya, anak-anak muda yang mendalami ilmu-ilmu tata kota, kemampuan tata kota, atau yang kuliahnya tentang tata kota, bangunan, dan juga mungkin teknik-teknik lainnya ya, bisa juga nih memberikan apa namanya inovasi-inovasi juga untuk mencarikan solusi terhadap masalah yang sedang ada di Indonesia ya teman-teman dua, khususnya mungkin terkait dengan kebakaran hutan, walaupun itu bukan di luarnya tata kota ya, itu adalah bagian dari pertanian atau perkebunan mungkin teman pro dua, karena Ronald juga agak kurang punya teman nih di bidang tersebut. Tapi yang Ronald tahu ada sih kuliah perhutanan gitu kan. Nah semoga aja anak-anak dari perhutanan atau kamu yang kuliah di perhutanan mungkin punya inovasi-inovasi atau program-program kreatif lainnya nih teman pro dua, untuk menghindarkan kebakaran hutan di suhu ekstrim kemarau kayak sekarang ya. Dan untuk itu coba deh Ronald nanya dulu, kalau kota atau tempat tinggal kamu sekarang ini makin hari makin terasa panas ya teman pro dua, menurut kamu solusi jangka panjang yang lebih penting itu perbanyak nanam pohon atau perbanyak kasih ruangan dengan AC nih teman pro dua?

0: Waktunya Kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, nomor 2 dari Singapura yang super gerah tadi. Sekarang kita terbang ke negara yang musuhnya ini adalah air hujan nih. Dan kita akan meluncur kemana teman Pro 2 yang musuhnya adalah air hujan, bukan Indonesia dong. Kalau hujan kita banyak dari kita merasa bersyukur gitu, karena terkadang hujan tuh bawa cuaca yang dingin dan juga bikin apa namanya di sekeliling kita tuh jadi basah, artinya tidak kering-kering amat gitu kan. Kalau misalnya sekarang kayak kemarau nih, masalahnya adalah banyak sekali teman-teman ataupun termasuk Ronald jadi batuk gitu karena saking keringnya, terus juga debu bertebaran kemana aja kalau kemarau. Tapi kalau misalnya hujan itu debu-debu bisa turun karena ibaratnya kayak disiramin tuh jalanan, kayak setiap sore kan misalnya tetangga kamu atau kamu sendiri bahkan sore-sore suka nyiram jalanan. Nah itu juga fungsinya hujan, jadi bikin debu-debu itu

Dan pertanyaan tadi ternyata dijawab super jenius banget sama orang-orang di Belanda. Jadi mereka ini bikin yang namanya multifungsional public space. Contoh paling kerennya ada di Bentenplein Water Square. Jadi itu apa Bentenplein Water Square itu? Jadi nih teman Pro 2, kalau cuacanya lagi cerah, tempat ini berupa lapangan publik yang estetik banget. Jadi di sana itu warganya bisa main basket, main skateboard, duduk-duduk, baca buku, nongkrong di amfiteaternya, atau pokoknya normal banget deh kegiatannya. Seperti kita kalau misalnya datang ke tempat umum gitu, ke tempat terbuka umum seperti lapangan puputan contohnya. Tapi begitu hujan deras turun, tempat nongkrong ini langsung berubah fungsi jadi baskom raksasa, ibaratnya sebagai penampung air hujan di sana. Dan gak main-main, kapasitasnya itu bisa nampung sekitar 1,7 juta liter air biar kotanya enggak terkena banjir. Dan ini menurut Ronald keren banget teman Pro 2, karena kalau dipikir-pikir ya, daripada bikin bendungan ataupun selokan gede yang kalau lagi kemarau nih kelihatannya kering dan nggak berguna gitu, karena malah bikin infrastruktur yang asik gitu yang bisa dipakai pas lagi kemarau atau pas lagi matahari bersinar, pas lagi nggak musim hujan, tapi juga berguna juga ketika lagi pas lagi musim hujan gitu. Jadi ini sama-sama win-win solution untuk dua cuaca atau musim yang ada di Belanda. Keren banget sih ya. Semoga aja di kedepannya di Indonesia juga ada nih inovasi-inovasi seperti ini ya, untuk jadi kalau misalnya hujan tempatnya masih bisa berfungsi gitu atau berguna untuk musim hujan tersebut. Dan kalau misalnya lagi musimnya cerah atau kemarau kayak sekarang, bisa juga digunain oleh warganya. Mungkin kota yang hebat ternyata bukan cuma mikirin asiknya cuaca yang normal aja ya, tapi juga siap sedia pas kondisi terburuknya lagi dateng gitu.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong?
1: Boleh, Ibu. Silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih. Keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, Mas. Kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Teman terbaik kamu.